0: yang poso boye jebo de la terkoe ba da sam to mijewe porang do chenno ni kebe chik thor ne shokja yige puyu chik si tebol is yige ne je selse briyo janak yige kaya I janak geb yi che timno ngai be geb che timmono I gawa chuk che tim nowa sinu nena sinne parmen bring nena ngai lupi kweba tonda lenge bri gawa chuk tim plang dia tuk de yu yak de yi ot yi ngamza tim minyo nye ngai bole gebe uya nye nye jana yu I beka gebe ji kam bade mo di ni I beya beka konpa nuwa konpa che te te me te et ne na konpa che te na pu men biri et mono ne mi bi lem ir yar tau ge ya ngri ya sho nye bo che lem kan si kep ik da de dhivu ya o lan na shok cha ut kepi tong nye si be nye ik shok de chi kena kepo cha da pu bu kepi chi yige che tibbling we are bringing you cannot you are cheddar that to the kang nin kon bining umdin sheng top nena ni be gebo to la kang chete yu ni bo manok ting ne ni gap yi to la kang ta kon be sheng umdin na sino yin ni na sino je je heje kun nang chit heje kon jo i je bi yin ni wo yin ni na Nuk lupi kwe bat ngap tong puri ya. Tung lakang kyanin ket te korong kamp ik shoka dat. Ta kyan shoka dat. Jiru shengdi ik ngamza tem inum min yigine uya nebo kyan aje puri ya ne. Ir baka keb nyot kamp tem kang mande ni. Ir yuya doye ngako. Sok da di ro rek zhen yong ta to chala ba chi. Long zhe no wa munu ni. Deye ngak long zhe nena, kyun na chala nena, bumin biri. It mona ne miwi tau gai ngui ya sho ni. Nyabol tau lem kare chi. Yige sumpa chi. Jana yebok cha dat pui. Ejik inang e dati ngui sok lan chi. Oto no wu ni. Oto zibye ni shubu. Che jana yebe it yige kro. Ije uyan. Neng, ada. Tapi tak mahu ni yo. Untuk mur mudi ya, nakal si cawat ini.
1: Lagi nasi data, nampak leri ma. Siru ini kujab lama kandasi, susu. Jasa kongjoning, besar tisungguk nampak korim ni pijit sanamper. Lagi nampak semua mudi ya, nampak cerita lain je. Nampak leri ma, korim sumpijit sanasa. Sangina utamache monpak lerim tamp namthar lerim chitus. Meter met kilohertz kachilin and kaliti. Meter kathik ning kamlichinis ning sanaiga. Sangina shi utsunun ting kang tawang shi number. Sangina da nuptuk chuse lank ning kamakalichi oni. Desh chino nidung kaluk rolok. Chinda kebak derik tugu. Boy yellow nidung kyan and kanichiksum. Rapne metalok. Banda tokpak nishkro. Reza nima yambur. Sangina da namnyungoto. Monpak. Netsul kachin shopa nung. Lopsum nobusi shisu sanasa. Sangina ozona. Sanik tsemadundu sanyuti sanasa. Chino nyitung kaluk rolok. Merak lama lode kyaso. Independence. Cup. Football tsemadundurkuk. Quarter final sumpuchit. Desh kungsina chuse chitiktor. Jawa Changan Kyatso High Altitude Stadium Zematanga Monil FC Ning Tawang Town Club Naiputka Shania Tawang Town Club C Tender Taya Semifinal Rimpuka Hongbur Monil FC C Goal T Bisuning Tawang Town Club C Goal Nai Bisumbur Quarter Final Tender Shipichit Kungzu Shuk Chutse Naitur Aryadung FC Ning Tawang United Scholars Team Nik Putka Shanya Aryadung FCC Dendur